0: Walaupun durian mereka ada yang jangan ngulung mereka wewera ada kokurut pun dari omala cicit nah mereka perwala.
1: NATO Quick, celebrating 50 years of Deadly on Double J.